0: baraka na ukuaji katika maisha na Mungu.
1: Baadaye akajenga madhabahu pale Moria alipomtoa Isaka. Rafiki, kokote utakapoenda usisahau kujenga

na ukuaji katika maisha na Mungu. Baadaye akajenga madhabahu pale Moria alipomtoa Isaka. Rafiki, kokote utakapoenda usisahau kujenga

0: mtendaji katika maisha na Mungu.
1: Baadaye akajenga madhabahu pale Moria alipomtoa Isaka. Rafiki, kokote utakapoenda usisahau kujenga.

ukuaji katika maisha na Mungu. Baadaye akajenga madhabahu pale Moria alipomtoa Isaka. Rafiki, kokote utakapoenda usisahau kujenga.

itakuwaje katika maisha na Mungu. Baadaye akajenga madhabahu pale Moria alipomtoa Isaka. Rafiki, kokote utakapoenda usisahau kujenga